Tamiam mi tamiam mi kai purama de gish kai gonali ya kaun tes kamas tamiam chi basa te ungichi wakin senyal senyal mas wakin ring ya kish kai no tamiam pi kish pi jingge pi wakin kai beri mariano ka padre yang mi ning senyal mana kai ba nyuka chikma cha ri kori un senyal ya yo siana pas ka china ya kish kai gonali ya kachun kachun sumakta ali ni masrimo kanche kai pura santa clara.

0: Na pinya kaita kiwa kaita kiwa nya purun turinchi tutta yang sama kliare sangawa la kishka yuguna. Tari pechi tukui liam.
1: Tutta yang.